0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Alright, teman-teman, that was Good Side by Crash Adams. And welcome back to the Hit Music Station, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. We're back, teman Bro 2, di jam 7.14 menit waktu Indonesia Barat. Jadi aku persepsikan gitu ya, aku mikir kamu pasti sudah di jalan gitu ya. Sekarang hari apa sih? Hari Selasa gak sih? Kemarin hari Senin, sekarang hari Selasa. Coba aku cek dulu. Jangan-jangan dengan percaya dirinya aku ternyata salah gitu kan, teman Bro 2. Tuesday, alright. Tanggal 4 nih, baru aja awal bulan, di bulan Agustus 2026. Teman Bro 2, gimana, udah pasang bendera belum? Aku udah dong. Semangat menyambut hari kemerdekaan ya, teman Bro 2. Alright. Sekarang kita masuk di jam 7.15. Itu artinya kamu boleh request, teman Pro 2, karena kita udah masuk program pilih lagu kamu. Terserah deh itu ya, mau yang lagu Indonesia atau lagu internasional favorit kamu, tinggal drop aja ke WhatsApp 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Sambil nungguin requestan dari kamu, teman Bro 2, aku puterin dulu satu lagu dari One Direction, One Thing.

Lagu yang seperti sekarang kita dengar gitu ya teman berdua, punya nuansa pop yang upbeat gitu ya, ceria dan easy listening. Liriknya bercerita soal seorang cowok yang jatuh hati ke seseorang tapi bingung kenapa orang itu begitu spesial dan bikin dia gak bisa berhenti buat mikirin doi gitu ya teman berdua. Aku rasa gak cuma One Direction sih yang pernah ngerasain itu, tapi kita semua cuy. Intinya lagu ini ngebahas rasa deg-degan dan penasaran saat lagi naksir sama seseorang. Fakta menariknya, One Thing ini jadi salah satu lagu yang ikut angkat popularitas dari One Direction di awal karir mereka dan sampai sekarang masih sering masuk playlist nostalgia para Directioners. Kenapa nostalgia? Karena lagu ini sudah dirilis tanggal 13 Januari 2012 cuy.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dapat WhatsApp ya teman Pro 2 dari Tenny Sutikno gitu ya, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning person the only one, Bang Anwar. Iya, wow. Emang iya ya aku morning person? Enggak juga kayaknya teman Pro 2. Sehat selalu, sejuk pagi ini kita saling menemani karena keren quotes ente pagi ini Bang. Ah, quotes aku. Kita saling menemani. Oh, iya. Tadi jam berapa ya? Jam 6 lah ya teman Pro 2, aku bilang aku menemani kamu sampai jam 10, kamu menemani aku siang.

ada tuh orang yang kerjanya baru mulai malam gitu ya, ada editor, ada desainer, ada musisi, bahkan mungkin teman kamu yang idenya baru keluar jam 11 malam nih teman Pro 2. Kayaknya kita terlalu sering ngukur hidup pakai jadwal orang lain nih teman Pro 2.

Morning Person Flex, teman Pro 2. Pernah sadar gak sih teman Pro 2, sekarang bangun pagi tuh udah kayak a flex gitu ya, atau a flexing, atau a pamer, atau a terserah kau gitu ya teman Pro 2, bahasanya apa gitu ya. Anak muda zaman sekarang bahasanya udah lumayan-lumayan agak-agak kompleks gitu ya teman Pro 2. Ya intinya gitu, sekarang bangun pagi tuh udah kayak pencapaian yang bisa dipamerin ke followers gitu kan teman Pro 2. Story-nya ya kan, sunrise, terus fotokopi, bukan fotokopi tapi fotokopi, you know what I mean teman Pro 2. Fotokopi ngapain, bikin skripsi lah. Fotokopi di coffee shop gitu ya. Terus captionnya rise and grind, a go kill. Terus kita yang baru bangun gitu ya langsung mikir, aduh setelah lihat story-nya doi kok aku jadi ngerasa hidupku kurang disiplin nih. Ya enggak? Padahal yang kita lihat cuma highlight aja gitu ya teman Prodo. Kita enggak tahu tuh setelah upload story doi lanjut kerja atau malah scroll TikTok 1 jam cuy. Oleh karena itu teman Prodo, kendati pun demikian teman kalau kendati pun kayaknya kurang pas ya. Oleh karena itu, Sheila. Oleh karena itu, jangan gampang ngebandingin your behind the scenes sama someone else highlight reel. Karena emang sosial media emang jagonya bikin semua orang kelihatan selalu on track, teman-teman.

It's not about the time, teman Produa. Kalau menurut aku gitu ya, pertanyaan yang lebih menarik bukan what time did you wake up, tapi what did you do after you woke up, everybody. So what did you do after you woke up, teman Produa? Karena bangun pagi itu cuma awal. Yang bikin beda adalah apa yang kita lakukan setelahnya, cuy. Ada orang yang bangun jam 5 gitu ya, teman Produa, tapi bingung mau ngapain. Ada juga yang bangun lebih siang, tapi satu persatu targetnya kelar. So it's not about being a morning person, it's about becoming your best version. Jadi kalau jadi orang morning person bikin kamu jadi best version kamu, ya do it gitu teman Produa ya.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Abis berjemur gitu ya teman Pro 2 di matahari pagi yang gak terang-terang banget pagi ini, teman Pro 2 tiba-tiba keinget gitu, kok tadi aku kayak ngomong seakan-akan gak pro sama morning person gitu ya teman Pro 2. Enggak ya teman Pro 2, morning person itu baik, jujur baik dia orangnya ya. Buat kesehatan baik ya enggak teman Pro 2, bangun lebih pagi kita dapat udara seger gitu ya sambil lihat burung-burung berterbangan gitu kan. Kalau di Jawa mungkin kita cuma lihat burung gereja gitu kan, burung pipit, tapi di Pontianak teman Pro 2 aku ngelihat burung beo. Liaran dia, ya Allah, kok bisa enggak ada yang nangkep buat dijual. Ups. Kalau kita bangun siang gitu ya teman Pro 2, yang kita lihat kucing. Kucing kawin dia. Canda. Alright.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
3: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
2: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
3: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
2: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
3: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
2: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
3: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
2: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
3: Kelakuan ya kamu, Val.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih teman Prodo ngerasa semakin bertambah umur yang berubah bukan cuma cara berpakaian atau selera musik gitu ya, tapi juga cara melihat hidup? Dulu maunya serba cepat, sekarang mulai paham kalau good things takes time.

Satu lagu tempat berdua dari Noah featuring Ramen Girl, Suara Dalam Kepala. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan katanya salah satu tanda kita bertumbuh adalah ketika kita bisa memilih mana yang perlu dipikirin dan mana yang cukup dilepasin aja nih teman Pro 2. Because not everything deserves your energy. Ini dia perunggu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga.

Good day everyone, welcome back di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Prodo. Senang sekali aku bisa menyapa kamu kembali di Santai Siang. Dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti aku bakal menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi tadi kamu setelah ditemani oleh penyiar sebelumnya, ada Anwar yang menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2. Sudah saatnya Salma mengambil alih meja siaran ini. Dari jam 10 sampai jam 11 kita masuk di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Siapa tahu lagu yang sering banget kamu request bakal masuk ke tangga lagu top 20 Indonesia maupun internasional setiap hari Sabtu teman Pro 2 pada jam 2 siang hingga jam 4 sore. Cara bergabung kalau mau request lagu langsung aja WhatsApp, catat nomornya teman Pro 2 di 0811570118, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di hari Selasa ini teman Pro 2 selama menemani kamu, kita seru-seruan bareng. Gimana kabarnya di hari Selasa? Akhirnya Senin sudah terlewati. Senin yang katanya hari paling berat dalam awal minggu teman Pro 2, sekarang udah masuk di hari Selasa. Harusnya udah agak sedikit, bebannya sedikit berkurang. Terus ini sudah ada juga yang bergabung barengan sama Salma. Kita sapa dulu, ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum Kak, request lagu Ghea Indrawalri Daun-Daun album Rasi Bintang. Kalau acara Indonesia Top 20 Nasional, apakah udah masuk new entry lagu Ghea Daun-Daun? Sepertinya lagu Ghea Indrawalri Daun-Daun belum masuk nih Eka. Jadi kamu bisa langsung request sekarang juga, setiap hari requestnya, biar lagu kamu masuk ke new entry Top 20 Nasional. Terus ada juga ini nomor belakangnya 5365. Assalamualaikum Kak Salma, request lagu Hi-Fi satu-satunya. Salam buat pendengar Pro 2 Pontianak. Okay, thank you udah bergabung bareng sama Salma. Lagu Hi-Fi satu-satunya udah aku masukkan juga ke dalam playlist. Terus ada satu lagi yang sudah bergabung, nomor belakangnya 9294, namanya Kum. Wow. Katanya selamat pagi, aku mau request diputerin lagunya Hindia, Masalah Masa Depan. Wah, ini ada masalah apa nih di masa depan? Oke deh teman Pro 2, udah ada 3 lagu yang masuk ke dalam playlist pada siang hari ini. Buat kamu yang pengen ikutan bergabung untuk request, langsung aja bergabung. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu di sini sama kabar-kabar kamu sampai nanti jam 3 sore. And this is Hi-Fi satu-satunya.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Alright, selamat datang kembali lawan FM Pro 23 dan teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ada satu lagu dari Perunggu dengan Amalan Baik yang barusan kita putarin bersama, kita dengarkan bersama di siang hari ini. Ini pagi atau siang sih? Pagi menjelang siang lah ya. Anyway, masih di Request Time Indonesia, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di sini di Radio Pontianak, dan request sebanyak-banyaknya supaya lagu dari musisi favorit kamu bisa masuk ke Top 20 Indonesia setiap hari Sabtu teman Pro 2. Ada yang bergabung berkat sahabat Salba di siang hari ini, ada nomor belakangnya 1251. Selamat pagi Kak, selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kakak. Izin saya Ca mau request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati Kak. Terima kasih banyak. Oke Ca, aku udah masukkan juga lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati spesial untuk Ca yang lagi dengerin di siang hari ini. Katanya oh oke, baik, terima kasih banyak Kakak, pakai emoji love ungu. Thank you ya Ca ya. Next ada Lara Purnamasari yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh, langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga Lara. Langsung tulis dari penyanyinya siapa, lagunya apa, langsung tulis. Untuk jam 11 kita udah ganti ke request time mancanegara. Soalnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Terakhir teman Pro 2, ini ada yang bergabung melalui WhatsApp. Katanya request diputerin lagunya Sal Priadi dengan Dalam Diam. Oke, udah ada dua lagu terakhir untuk request time Indonesia. Buat kamu yang belum berkesempatan untuk request lagu-lagu Indonesia, langsung aja beralih tulis requestan lagu-lagu mancanegara kamu sekarang juga. Nanti di jam 11 sama bakal bacain satu persatu, baik itu melalui WhatsApp, melalui DM Instagram, dan juga melalui live chat ya aplikasi RRI Digital. Biar makin seru, kita puterin dulu lagu dari Sal Priadi dengan Dalam Diam. So pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma sampai nanti jam 3 sore kita seru-seruan bareng. This is Sal Priadi. Yeah.

Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

101,8 FM Radio Bung, di anak teman terbaik kamu. Selamat siang teman Radio, udah jam 11 lewat 3 menit. Sudah saatnya kita masuk di Request Time Mancanegara. Waktu yang kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini di Radio Pontianak. Caranya masih sama, kamu simpen dulu nomor WhatsAppnya Radio Pontianak di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @radio_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita buka di Request Time Mancanegara dengan satu lagu yang paling sering di request. Ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Teman Pradua, langsung aja request sekarang juga biar aku bisa bacain satu per satu. Ini udah ada yang masuk beberapa di WhatsApp maupun di Instagram. Lumayan ramai ini di Instagram ya pada siang hari ini. Kita bacain satu per satu. Ada Jesseline yang bergabung di siang hari ini. Katanya selamat pagi Salma untuk mancanegaranya. Request lagu Big Bang Still Life. Terima kasih. Okay, nanti aku bakal puterin lagu Big Bang Still Life. Udah aku masukkan juga ke dalam playlist spesial untuk Jesseline yang kayaknya baru-baru bergabung ini ya, karena udah lama tidak menyapa kembali. Ada Princess juga tadi yang katanya pengen ikutan request di mancanegara. Katanya ini lagi pengen dengerin lagunya Maroon 5 Sugar. Makasih kakak, makasih banyak. Oke, terima kasih kembali Princess sudah bergabung barengan sama Salma untuk request di Request Time Mancanegara. Lagu Maroon 5 Sugar bakal aku puterin untuk kamu biar agak apa ya, rasanya tuh biar manis-manis gitu ya di siang hari ini meskipun panas. Nanti aku kasih lagu Sugar. Terus ada juga ini mana nih yang bergabung? Oh, ada Lara Purnamasari tadi yang katanya izin request, langsung aja tulis request-nya. Aku mau izin request lagu dari Sweet Deposition The Temper Trap, Kak. Oke, okay. The Temper Trap. Kita masukin dulu lagunya teman berdua, The Temper Trap. Oke, okay, udah masuk ke dalam playlist The Temper Trap dengan Sweet Deposition. Next, ada nomor belakangnya 9785 yang bergabung barengan sama Salma request diputerin lagunya Rich Brian dengan 100 Degree. Wah, ini agak rame di mancanegara. Jadi satu persatu, teman Pradua, satu persatu bakal aku puterin. Jadi buat kamu yang lagunya belum diputerin, sabar, tunggu antrian. Aku masih membuka peluang untuk kamu untuk request lagu-lagu sampai jam 12 yang di sini aja di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin dari Rich Brian dengan 100 Degree.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Alay naknya, abis makan apa Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

Alright, teman-teman, that was With This Position by The Temper Trap. Dan kamu masih di sini di 101.8 FM Pro 20, di anak tuan terbaik kamu. Masih di request time mancanegara. Waktu yang kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini. Siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke dalam top 20 internasional yang bakal diputerin setiap hari Sabtu dan juga Minggu di Pro 2 Pontianak. Anyway, aku masih membuka untuk kamu yang pengen request lagu-lagu dari mancanegara. Caranya, kamu tinggal WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saking banyaknya requestan yang udah masuk, teman Pro 2, tadi ada satu lagu yang tertinggal, belum sempat Salma puterin. Ada requestannya Princess ya tadi, aduh punten. Lagunya Maroon 5 dengan Sugar ya, nanti aku bakal puterin setelah yang satu ini. Terus ada juga yang bergabung dengan sama Salma, ada Rahman Fadila. Halo kak, request lagu dong Bruno Mars, Look Out of Heaven. Apa nih? Look Out of Heaven. Kalau enggak ada yang caca-caca ya, Kak. Terima kasih. Salam buat para pendengar dan jangan lupa persiapan mamam siang. Mamam enggak tuh ya. Ini lagu dudunya ada Look Out of Heaven, ada caca-caca juga ada. Karena yang di request paling awal Look Out of Heaven, jadi nanti aku bakal puterin lagunya Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Terus tadi udah ada juga Maroon 5 dengan Sugar. Satu lagi deh teman produk, aku membuka untuk kamu request di WhatsApp, kita bacain. Ada nomor belakangnya 4269. Halo, selamat siang Kak Salma, request diputerin lagunya Billie Eilish, bebas, tolong pilihkan. Billie Eilish, apa ya Billie Eilish yang terbaru ya? Billie Eilish, apa ya? Oh, Lovely, kayaknya seru kali ya. Lovely, ini lagunya Billie Eilish yang featuring sama Khalid. Ini seru banget, teman berdua. Jadi, buat teman berdua yang pengen request lagu, aku masih tunggu bergabungnya kamu. Nanti aku puterin semua lagu requestan kamu sekarang juga. Kita mulai dulu tadi dari requestannya Princess. Aduh, maaf kalau misalnya tadi telat ya diputerinnya. And this is Sugar by Maroon 5.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di request Toy Mancanegara barengan sama Salma. Barusan Salma putarin satu lagu dari Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely yang sudah menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Dan ini sudah menuju jam-jam makan siang, jam-jam istirahat, jam-jamnya kamu rehat sejenak dari hiruk-pikuk duniawi teman peradua. Salma mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini di tanggal 4 Agustus 2026 azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11:52. Menuju ke sana nanti Salma juga bakal puterin beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu, menemani perjalanan kamu di siang hari ini. Masih ada beberapa requestan yang belum sempat Salma bacain di siang hari ini. Tadi ada nomor belakangnya 9447. Siang penyiar, saya Irfan, mau request diputerin lagu Smell Like Teen Spirit. Wow, ini jarang banget Irfan datang tiba-tiba request lagu dari Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit. Nanti aku bakal puterin ya spesial untuk Irfan di siang hari ini supaya makin up dan juga semangat ya, meskipun udah jam-jam mengantuk, jam-jam lapar gitu. Terus ada juga nih nomor belakangnya 9332. Katanya, halo, selamat siang Kak Salma, request diputarin lagunya Day featuring Temps dengan Rain Dance. Salam untuk Dinda katanya. Oke, ini katanya salam untuk Dinda. Halo Dinda, apakah kamu lagi mendengarkan siaran Salma di siang hari ini? Ada salam nih dari nomor belakangnya 9332. Oke teman radio, udah ada dua lagu dari request Time Mancanegara yang akan menemani ruang dengar kamu. Terus ada juga beberapa lagu religi juga yang akan menemani kamu. Ada Kunto Aji dengan Hiduplah Sebelum Mati dan juga Rhyme Laude dengan Iqro. Jangan kemana-mana, Salma masih akan menemani kamu nanti di jam 12 siang. Kita bakal ngebahas makan siang apa di siang hari ini. Terus rekomendasi makan siang, rekomendasi makanan viral yang layak untuk dicoba nanti kita bahas di OTW, obrolan tentang wirausaha. Tanpa berlama-lama, kita puterin dulu requestan dari Irfan. Biar makin semangat, ada Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit.

0: and brown eyes.
1: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

101.8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Di sini selama masih menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11.52 menit. Sama dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Bisa jadi jeda sejenak dari hiruk pikuk kehidupan ini di siang hari yang dar ini teman berdua. Anyway, nanti Salma masih akan menemani kamu jam 12 sampai jam 1 siang. Kita bakal ngobrolin seputar kuliner dan juga dunia usaha anak muda. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma di 101.8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu bersama satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Lomba Sihir dan welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Santai siang barengan sama Salma di jam makan siang ini. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar rekomendasi makanan yang bisa kita makan, makanan-makanan yang lagi viral mungkin ya, kita bisa bahas dari segi keviralannya, dari segi bahan-bahannya mungkin, ataupun dari segi jenis usahanya, teman Radio. Anyway, di jam makan siang ini kamu lagi makan siang apa, teman Radio? Apakah masih semangat bekerja, masih semangat kuliah? Apalagi ini lagi momen-momennya ospek PKKMB kampus gitu ya. Harus semangat ya teman Pro 2. Jangan lupa istirahat karena kesehatan kamu juga penting banget. Anyway, buat kamu yang lagi mikir makan apa ya hari ini ya, makan siang apa kira-kira? Apalagi di momen-momen ini di tanggal 4 Agustus masih tanggal muda, jadi harusnya makanan kamu makin beragam. Boleh kasih tahu Salma rekomendasi makan siang versi kamu itu apa melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @radio2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pas banget teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu ternyata udah makan siang, udah kenyang, terus pengen nyari sesuatu yang manis-manis. Aduh, ini memang ada yang kurang gitu kalau misalnya udah makan, kenyang, tapi kayak belum ada yang manis-manis, belum ada dessert, kayaknya ada yang kurang ya. Belakangan ini, timeline tuh lagi ramai banget sama salah satu dessert yang tampilannya tuh bikin ngiler. Namanya Strawberry Dubai Chewy Cookie. Kalau Dubai Chewy Cookie kayaknya kita udah biasa lah ya. Ya udahlah, itu kan kayak mochi, terus habis itu ada isian pistachio. Cuman kalau misalnya ada strawberry-nya, Strawberry Coklat Dubai Chewy Cookie. Wow, ini lebih spesial dari Dubai Chewy Cookie biasa. Rasanya beneran nano-nano dan juga penuh kejutan. Biasanya dessert ini tuh terdiri dari chewy cookie yang teksturnya lembut dan juga agak lumer. Terus di dalamnya ada isian krim pistachio. Wow, enak banget, alias pastry khas Timur Tengah ini renyah. Ada potongan strawberry yang segar dan juga siraman coklat yang lumer. Jadi sekali gigit itu ada rasa manis, gurih, creamy, asam segar dari strawberry, plus kriuk-kriuk yang bikin nagih. Wow, adakah teman-teman yang udah pernah nyobain Strawberry Dubai Chewy Cookie ini? Yang bikin viral kira-kira apa? Ya pertama, jelas nih, visualnya. Pas kamu lagi ngambil, pas kamu belah, itu rasanya tuh satisfying banget. Kedua, tren makanan yang bernuansa Dubai lagi naik daun banget nih. Semenjak viralnya Dubai Coklat, terus ada Dubai Chewy Cookie, sekarang ada Strawberry Dubai Chewy Cookie. Wow, sekarang konsepnya makin beragam ya, makin divariasikan ya. Kalau soal rasa, menurut banyak review, ini tuh manisnya cukup dominan. Terus pistachio-nya kasih rasa gurih dan juga sedikit nutty. Strawberry-nya juga bikin rasanya lebih fresh dan pokoknya enak banget lah ya. Pokoknya kata sebagian orang ini di review-review sih enak, tapi ya cukup pricey. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi, kira-kira worth it gak sih buat kita nyobain Strawberry Dubai Chewy Cookie ini? Apakah cuma enak dilihat di video, di reels ataupun TikTok yang berseliweran? Nanti kita bahas juga soal harganya dan kenapa nih banyak UMKM yang sekarang mulai bikin variasi versi lebih ramah di kantong. Nanti aku bahas seputar Strawberry Dubai Chewy Cookie ini. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang lagi on the way cari makan siang atau cari dessert, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat makan siang. Selamat beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan ini. Dan aku bakal temenin kamu dengan lagu yang seru-seru tentunya di sini aja barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Senang sekali aku masih bisa menemani kamu di sini teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini jam-jam makan siang. Kamu udah makan siang belum teman Pro 2? Ayo, kasih rekomendasi makan siang versi kamu melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 masih ngebahas seputar dessert yang lagi viral. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin habis makan siang, habis makan berat, terus kayak pengen nyari yang manis-manis atau yang menyegarkan, mungkin ini bisa jadi pilihan kamu. Yaitu kita lagi ngebahas strawberry Dubai chewy cookie yang lagi viral banget di mana-mana. Kalau ngomongin seputar strawberry Dubai chewy cookie, satu hal yang sering banget diperdebatin adalah soal harganya. Jujur, kalau kita ngelihat harganya kadang dompet tuh kayak gemeter gitu ya. Meskipun masih tanggal muda pun ngelihatnya gemeteran. Ternyata belum makan, makanya gemeteran. Di beberapa kota besar, satu Dubai chewy cookie itu bisa dibanderol mulai harga 50 ribuan hingga 80 ribuan. Bahkan ada yang lebih mahal tergantung ukuran dan juga kualitas bahannya. Ya kalau premium bisa lebih mahal dari itu. Soalnya emang bahan-bahan yang dipakai kayak pistachio, guava, terus ada strawberry-nya, mungkin kan jenis-jenisnya tergolong yang premium juga nih. Justru disinilah serunya dunia usaha anak muda nih. Banyak banget UMKM yang gak tinggal diam nih, melihat peluang kayaknya nih strawberry Dubai chewy cookie ini lagi high banget deh. Kayaknya orang-orang yang kaum mendang-mending nih kayak bakal nyari sesuatu yang lebih ramah di kantong deh. Inilah dia saatnya UMKM tampil. Mereka mulai bikin versi sendiri dengan harga yang lebih bersahabat. Ada yang jual mini size, ada yang pakai topping lebih simple, bahkan ada yang bikin paket sharing nih biar bisa dicobain rame-rame. Itu bukti kalau misalnya tren makanan tuh bukan cuma soal ikutan viral aja, tapi juga soal kreativitas anak muda. Jadi saking kreatifnya, toppingnya tuh bisa dibuat lebih simpel. Tapi kalau soal strawberry Dubai chewy cookie ini, kalau nggak ada bahannya, nggak bisa diganti kimpul ya teman berdua ya. Jadi kalau misalnya disuruh ngasih rate, mungkin kamu yang udah nyobain boleh kasih tahu ke Salma. Kira-kira kamu kalau kasih rate dari 1 sampai 10 strawberry Dubai chewy cookie ini, kamu bakal kasih rate berapa nih? Soal visual pasti oke banget nih, karena menggiurkan banget. Warnanya juga cantik, warna merah dari strawberry, terus ada warna coklat dan juga hijau dari pistachio dan juga kunafa dari strawberry dari Dubai chewy cookie-nya. Kayaknya oke, aji banget untuk visual. Tekstur beragam juga nih, ada lembutnya dari coklat, terus ada manis-manis asam dari strawberry yang lembut lumer di mulut, terus ada crispy-crispy dari dalam kunafa pistachio-nya. Nah, terus ada rasa kenyal dari mochinya. Wow. Kalau soal rasa, ini buat kamu yang suka dessert manis, mungkin ini bisa jadi pilihan juga. Tapi dia tuh kalau kata sebagian orang, ini tuh enggak yang dominan manis, karena benar-benar rasanya tuh nano-nano gitu loh teman berdua. Jadi rasa dari asemnya strawberry dapat, rasa manis dari coklatnya dapat, rasa kacang natinya dari pistachio-nya juga dapat. Yang jelas, makanan viral itu paling enak kalau misalnya kita dibikin penasaran, baru kita bisa nilai sendiri sih enaknya kayak gimana sih sebenarnya strawberry Dubai chewy cookie. Langsung aja kalau misalnya kamu pengen ngasih rekomendasi, misalnya aku tahu tempat beli strawberry Dubai chewy cookie yang enak di Pontianak, boleh kasih tahu ke Salma sekarang juga. Siapa tahu nih teman berdua yang lagi di jalan lagi, kayaknya tadi aku nggak kepikiran beli dessert, tapi gara-gara Salma ngomongin dessert sih strawberry Dubai chewy cookie, aku jadi pengen nyobain. Bahkan nih, ada beberapa juga yang membuat kreasi strawberry Dubai chewy cookie ini menjadi ice cream. Wah, menarik banget, benar-benar kreatif banget. Semuanya good, all good. Kayak satu lagu dari Deepa Battles featuring Nadine yang bakal aku puterin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Seru banget Om Rodo, ada satu lagu dari Nonah dengan Hong, lagu yang beneran terngiang-ngiang diputar di mana-mana karena bikin Om Telolat Om tuh jadi the next level di kancah internasional. Shout out untuk Nonah, teman Om Rodo, and welcome back di 101.8 FM, Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, kita ngobrolin seputar jam makan siang kita hari ini. Udah hampir habis nih jam-jam makan siangnya. Mungkin kamu masih di jalan atau on the way pulang ke kantor lagi, atau lagi nyari dessert. Nah, mungkin strawberry jubai chewy cookie yang tadi sempat aku bahas di callingan sebelumnya bisa jadi alternatif ataupun rekomendasi pilihan kamu, pilihan dessert kamu di siang hari ini. Sekarang giliran teman Pro 2 yang bergabung, kamu boleh kasih racun ke kita semua. Tapi racunnya in a good way ya, bukan racun yang beneran racun, tapi ini ngeracunin untuk kira-kira di mana sih tempat beli strawberry Dubai chewy cookie yang worth it menurut kamu. Terus kalau misalnya di Pontianak, kalian pernah nemu enggak sih? Kamu pernah nemu enggak sih yang enak tuh di mana? Langsung aja kirim WhatsApp di 0811570108 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kasih tahu juga mungkin menu favorit kamu dari olahan strawberry Dubai chewy cookie ini, mungkin ada yang ditambahkan es krim atau toppingnya dikasih apa, boleh lah ya kasih tahu ke aku, nanti biar aku share ke teman Pro 2 lainnya. Kamu juga bisa kasih rate menurut kamu dessert viral strawberry Dubai chewy cookie ini worth it buat dicobain atau sekedar overhype aja. Langsung kasih tahu. Siapa tahu rekomendasi kamu bisa jadi referensi buat teman Pro 2 yang lagi nyari dessert untuk menemani jam makan siang yang sisa beberapa menit ini. Sampai nanti sore, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Siapa tahu nanti habis siaran ini malah muncul wishlist kuliner baru juga buat akhir pekan nanti, kita nyobain strawberry Dubai chewy cookie di mana ya. Nanti dari jam 1 siang sampai jam 2 kita udah ganti segmen di info olahraga. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi on the way balik ke kantor, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat kembali bekerja. Salam akan menemani kamu dengan musik yang asik tentunya, and this is Sabrina Carpenter.

Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin challenging? Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu adalah So Easy by Olivia Dean yang baru aja selama putri untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Anyway, aku lihat dari dalam studio Brodo Pontianak ini benar-benar panas banget di luar. Gimana kabar kamu yang lagi di luar, teman Brodo? Boleh dong kasih tahu ke Salma, apakah kamu baik-baik aja di luar atau sudah mulai kepanasan? Karena jujur ya, kalau misalnya keluar di jam-jam segini di Pontianak itu bikin mikir berulang kali. Kayak baru 5 menit kita di jalan ataupun di luar, kayak rasanya udah pengen masuk rumah aja deh, saking panasnya. Karena tadi udah jam makan siang juga, mungkin kamu udah kembali lagi ke kantor untuk beraktivitas seperti biasanya atau kembali ke kelas untuk kuliah. Salma di sini masih menemani kamu biar enggak ngantuk, kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Wow. Jadi ada banyak sekali kabar seputar dunia olahraga yang terupdate di sini, teman Brodo, di Indonesia ini ya, terutama ya untuk sepak bola. Terus ada juga untuk Formula One alias F1. Terus ada lagi berita-berita seputar masih banyak lah ya teman Brodo, aku juga bingung mau milih yang mana yang mau aku bacain satu persatu. Nah, kalau misalnya kamu ada informasi olahraga yang pengen kita bahas bareng, langsung aja kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp-nya di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @brodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti aku juga bakal kasih info seputar bulu tangkis yang katanya PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. Kalau kamu penasaran, kamu di sini aja, tenang aja, aku bakal puterin pilihan lagu yang seru banget di siang hari ini. Ada Ray dan juga Bring Me the Horizon yang akan menemani ruang dengar kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah mulai panas belum tuh Bang Pro 2? Aku puterin lagu biar membangkitkan semangat kamu di siang hari ini. Ada Bring Me The Horizon dengan Laos. Dan kita masih di 101,8 FM Radio Pontianak. Teman terbaik kamu, ngobrolin seputar dunia olahraga anak muda. Teman Pro 2, ada PBSI yang ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia PWF 2026. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan juga keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah bersama Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu serta Atan Maulana dan juga Indah Cahya Sari Jamil. Organisasi itu juga menyatakan pendukung ke mekanisme yang diterapkan oleh World Badminton Federation atau WBF dalam menjaga integritas olahraga. PBSI mengetahui WBF sedang menjalankan proses judicial proceeding terkait dugaan pelanggaran integritas. Organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI, Ricky Subagia, menyampaikan sikap organisasi mengenai proses tersebut. Keterangan itu dikutip oleh RRI pada Selasa 4 Agustus 2026 dari pernyataan resmi yang disampaikan oleh PBSI. PBSI juga menyatakan keputusan perubahan komposisi pemain diambil untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi keikutsertaan atlet. Langkah tersebut dilakukan seiring berjalannya proses yang sedang ditangani oleh PWF. Ricky menyatakan PBSI mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan oleh PWF dalam menangani dugaan pelanggaran integritas. Dukungan itu diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis. PBSI akan terus berkoordinasi dengan PWF selama proses tersebut berlangsung. Organisasi itu juga memastikan seluruh langkah dijalankan sesuai prinsip tata kelola, kepatuhan regulasi, dan juga perlindungan hak atlet. Untuk informasi selengkapnya seputar dunia bulu tangkis ini, kamu bisa langsung di laman rri.co.id dengan judul PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. Masih ada banyak sekali berita olahraga. Yang selanjutnya adalah aku bakal ngebahas Indonesia yang takluk 0-3 dari Vietnam di ASEAN Hyundai Cup 2026. Tapi untuk ngomongin seputar ini, nanti aku bahas setelah aku puterin lagu-lagu seru untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Tyla, ada Bruno Mars, dan juga Bebe Rexha yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jangan kemana-mana. Kita puterin dulu, ini ada Tyla dengan Water. Jadi biar makin seger gitu ya. Suasananya agak panas, aku buat yang seger ada Tyla. Amen.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Teman berdua ada The Adams dengan Konservatif yang baru aja menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. And welcome back di 101.8 FM, Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin seputar dunia olahraga. Kalau tadi kita ngomongin dari bulu tangkis, yang mana PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026, kita beralih ke lapangan nih. Ada Indonesia takluk 0-3 dari Vietnam di ASEAN Hyundai Cup 2026. Teman produser, siapa yang kemarin ikutan nobar timnas Indonesia nih? Akhirnya Indonesia takluk dengan skor 0-3 dari Vietnam di ASEAN Hyundai Cup 2026. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026. Di sini Vietnam langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Nguyen Van Phi ketika laga memasuki menit ke-6. Gol tersebut lahir setelah menerima umpan terobosan dari Nguyen Hoang Duc sebelum menaklukkan Nadeo Argawinata melalui penyelesaian mendatar terarah. Indonesia mencoba membalas dengan membangun serangan melalui Ivar Jenner yang mengirim umpan kepada Michel Bakker pada menit ke-12. Namun sayang sekali teman berdua, penyelesaian Bakker ini masih terlalu lemah sehingga berhasil diamankan oleh kiper Vietnam Patrick Le Kiang tanpa kesulitan yang berarti. Dan secara keseluruhan teman pro 2, kekalahan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura kalau dia mau nih di grup A ini menjaga peluang lolos menuju babak semifinal turnamen. Apabila gagal, aduh, meraih kemenangan ini cukup sulit sih untuk Indonesia. Apalagi perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 ini dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Untuk informasi selengkapnya dan kamu pengen baca-baca seputar pertandingannya seperti apa, buat kamu yang ketinggalan ada di rri.co.id dengan judul Indonesia takluk 0-3 dari Vietnam di ASEAN Hyundai Cup 2026. Aku masih mengajak kamu untuk ngobrolin seputar dunia olahraga sampai nanti jam 2 siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Asik, ada asupan hidup nih teman Pro 2 di siang hari ini. Aku puterin lagu biar kamu makin semangat meskipun cuaca lagi panas. Jangan sampai kamu ikutan melemah teman Pro 2. Cukup rupiah aja. Kok gitu? Ini ada informasi menarik teman Pro 2 di Up to Date. Kita bakal ngobrolin seputar dunia infotainment. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol barengan sama Salma untuk kita bahas info-info seputar lagu terbaru atau album terbaru atau konser atau film, mungkin boleh banget ya ikutan bergabung barengan sama Salma. Melalui WhatsApp kita di 0811570101 atau melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jam-jam siang, jam-jam yang ngantuk, apalagi kayak mau keluar juga mager. Ini butuh banget asupan kopi. Tapi karena aku gak bisa kasih kamu kopi teman berdua, jadi aku kasih asupan penyemangat dari Nona yang siap rilis album perdana Island Girl pada September 2026. Grup vokal asal Indonesia, Nona, mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Tadi udah aku puterin juga lagu Hong yang mana Om Telolet Om versi lebih elit, lebih go international ya. Single Hong ini resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan tersebut memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lagu Hong ini ditulis oleh seluruh anggota Nona, yaitu Christy, Esther, Baila, dan juga Sazva, bersama sejumlah penulis lagu lainnya, termasuk Stefani Putri. Lagu tersebut mengangkat pesan tentang keberanian buat jadi diri sendiri, percaya diri, dan menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Album Island Girl akan memuat totalnya 15 lagu. Beberapa di antaranya merupakan single yang telah dirilis sebelumnya seperti Work, Rollblade, dan juga Home. Selain lagu-lagu yang telah dikenal penggemar, album ini juga bakal menghadirkan beberapa lagu baru yang akan dirilis bersamaan dengan peluncuran album. Kehadiran Island Girl menjadi tonggak baru perjalanan Nona sejak debut pada tahun 2025. Island Girl from Indonesia. Widih, seru banget. Kita nantikanlah ya di bulan September 2026 nanti akan ada perilisan album perdana dari Nona. Kita dukung Nona untuk makin dikenal luas, karena selain membanggakan nama Indonesia, kita jadi bisa seluruh dunia nih bahkan tahu bahwa ada Om Telolet Om, ada Nona, ada talent-talent hebat dari Indonesia. Karena tadi Hong udah aku puterin, sekarang aku bakal puterin lagu lainnya yang ada gamelan-gamelannya. Ini dia Nona Rollerblade.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang. Bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Jam-jam rawan ngantuk teman pro 2, jadi aku puterin lagu dari Silla on 7 dengan Jadikan Aku Pacarmu alias JAP and Welcome Back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di up to date barengan sama Salma buat ngomongin seputar infotainment. Kalau tadi beritanya tuh datang dari Nona, grup musik asal Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sekarang aku akan beralih ke internasional langsung. Ini ada Maroon 5 yang kembali datang ke Jakarta pada 5 Februari 2027 lewat rangkaian tur Asia. Masih agak lama sih teman pro 2, masih di 2027, tapi gak kerasa kok bentar lagi juga udah akhir tahun. Dan di 2027 sudah siap menyambut Maroon 5 yang bakal menggelar konser di Jakarta. Ini menjadi bagian dari rangkaian tur Asia 2027. Pengumuman ini resmi disampaikan oleh Live Nation Asia melalui unggahan resminya pada Senin lalu di tanggal 3 Agustus 2026. Di sini Jakarta menjadi salah satu dari 8 kota yang disinggahi. Tour ini dibuka di Kaohsiung pada 24 Januari, dilanjutkan Seoul 27 Januari, Tokyo 30 dan 31 Januari, serta 2 Februari, serta kemudian barulah ini ke Jakarta di tanggal 5 Februari. Terus beralih masih di Asia, di Manila 7 Februari, Bangkok 9 Februari, dan ditutup di Singapura tanggal 12 Februari 2027. Ini tuh menjadi kunjungan keempat Maroon 5 datang ke Indonesia setelah sebelumnya mereka tampil di tenis indoor Senayan pada tahun 2011. Udah lama banget sih. Terus kembali lagi pada tahun 2012, terus tampil lagi di Jakarta International Stadium pada 1 Februari 2025 setelah vakum kurang lebih 13 tahun. Band asal Los Angeles ini juga pernah dijadwalkan tampil di ISBSD pada tahun 2015, tapi konser tersebut dibatalkan. Jadi ya, selamat datang kembali Maroon 5 di nanti di tanggal 5 Februari 2027. Live Nation Asia menyebut informasi tiket dan akan diumumkan melalui laman resmi mereka. Jadi sampai saat ini pengumuman resmi mengenai lokasi konsernya di Jakarta dimanapun belum ada, tapi kamu pantengin aja Instagram mereka teman pro 2. Dari sekarang udah siap siapin juga tabungan kamu kalau misalnya kamu mau nonton Maroon 5 yang akan konser di Jakarta. Kira-kira kamu pengen sing along lagu apa nih nanti kalau misalnya Maroon 5 datang ke Jakarta? Nanti Salma masih akan menemani kamu sampai jam 3 sore, menemani jam-jam ngantuk kamu meskipun harus tetap bekerja dan beraktivitas. Tenang, aku bakal puterin lagu-lagu yang asik. And this is Maroon 5 with Daylight.

Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: 又晓得。
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, gak kerasa nih udah jam 14.49 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you tadi yang udah nemenin Salma dari Request Time Indonesia, Request Time Mancanegara, ngomongin makanan sampai dunia olahraga dan juga infotainment teman Pro 2. Setelah yang satu ini kamu bakal ditemanin oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Erna yang akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Kalau gitu sama pamit undur diri dan akan menjumpai kamu kembali di hari Kamis di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Satu lagu terakhir ini ada I Love You Baby dari The Changchutters.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih jelas lah Abdul nih.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Tredo, barengan sama Erna ya tentunya, menemani kamu di sore ceria kali ini teman Tredo ya, sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan buat teman Tredo untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna ya teman Tredo ya. Gimana sore hari ini teman Tredo, ini bentar-bentar lagi ya jam-jam pulang kerja. Semoga kamu sekarang udah jauh lebih santai karena bentar lagi mau pulang juga, atau bahkan mungkin ada yang masih sibuk gitu kan, masih harus meeting beberapa jam atau menit lagi teman Tredo. Semangat deh buat kamu yang masih semangat ya di sore harinya untuk bekerja, atau juga ada yang baru mau pergi kerja, hati-hati di perjalanan ya. Sore hari ini teman Tredo, tentunya nanti Ara bakal kasih kamu beberapa informasi seputar kota Pontianak dan informasi up to date lainnya nih ya buat nemenin kamu. Jadi buat teman Tredo apa nih, boleh banget tergabung barengan sama Erna ya di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Ada Dipo yang bergabung. Oh ya, body shaming ya. Oh, nanti enggak aku putarkan lagu kau nih ya. Tiba-tiba gomel di sini boleh kali ya. Oke, wonder ya, nanti kita puterin. Ada Bang Teni juga yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Kak Erna, sore Bang Teni. Batu layang gelap mendung. Dana hujan dari nampak hari ini, kata Bang Dipa. Salam sama Bang Teni. Nah, nanti kata Bang Teni salam sama Dipa adalah. Dah lagi tuh ya, terus kita gimana? Salam balik akan. Salam kenal. Waduh, salam kenal ya sama Dipa juga. Salam kenal ya, boleh lah. Dia kadang-kadang bisa berubah jadi Power Rangers ya. Oke lah, nanti Erna juga bakal menyapa teman Pro 2 lainnya. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa Erna di sore hari ini. Dan buat teman Pro 2 juga, kamu mau berbagi informasi sama Erna boleh banget. Langsung gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Nah, tahun kedua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Spikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun kedua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Spikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Spikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Spikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cita searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Spikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

rasanya pengen nonton konser Billie Eilish gitu kan, tapi tiketnya tuh susah sekali untuk didapat dan konsernya jauh banget teman berdua. Nah ini ada kabar seru buat para fans Billie ya, tapi yang di Indonesia harus sabar dulu teman berdua. Billie Eilish nih bakalan merilis film konser berjudul Billie Eilish Hit Me Hard and Save the Tour Live teman berdua, yang nanti bakalan tayang di tanggal 6 Agustus ya di platform Paramount Plus. Jadi yang bikin film ini tuh semakin spesial ya, Billie gak cuman jadi bintang utamanya tapi juga ikut menyutradarainya teman berdua ya. Film ini bakalan digarap bersama sutradara legendaris teman berdua, ada James Cameron ya, ini tuh sosok dibalik filmnya Titanic sama Avatar. Dan film konser ini juga dibuat menggunakan teknologi 3D ya, jadi pengalaman nontonnya tuh bisa dibuat semirip mungkin seperti lagi berdiri di tengah konser ribuan penonton teman berdua. Ih rasanya asik banget pasti ya. Tapi buat kamu yang di Indonesia sabar dulu teman berdua, sampai hari ini tuh belum ada pengumuman resmi apakah film konser ini tuh juga akan tayang di platform streaming yang tersedia di Indonesia. Jadi sementara ini kita tunggu dulu kabar selanjutnya ya dari Paramount atau juga distributor resminya. Semoga aja gak lama lagi teman berdua ya, kita juga bisa ikut ngerasakan vibes konser Billie Eilish langsung dari layar rumah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Jess.
3: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
2: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
3: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
2: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
3: Mau cerita apa tuh?
2: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
3: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
2: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
3: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
2: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
3: Widih.
2: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
3: Gini.
2: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
3: Di apaan sih, saya gombal.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Teman Radio, ada kabar terbaru dari Ariana Grande ini. Penyanyi sekaligus aktris ya, yang memang lagi jadi sorotan lewat film Wicked ya, ini dikabarkan bakal mengurangi aktivitas publik Teman Radio ya, setelah rangkaian Eternal Sunshine Tour ya di tanggal 1 September 2026 nanti. Lewat perwakilannya, Ariana juga menjelaskan kalau keputusan ini tuh bukan karena mau pensiun atau berhenti berkarya nih, justru dia pengen kasih waktu buat dirinya sendiri ya, buat istirahat dan fokus ke kesehatan fisik maupun mental. Dan belakangan ini memang Ariana tuh cukup sering lah ya jadi bahan pembicaraan di media sosial, mulai dari penampilannya sampai kondisi kesehatannya, semuanya ramai sekali dikomentarin sama netizen ya. Tapi saat konser di Chicago ya, Ariana juga menegaskan kalau rencana rehatnya ini tuh sebenarnya udah dipikirkan sejak lama. Jadi bukan karena komentar-komentar yang beredar di internet ya Teman Pradua ya, karena memang memilih rehat. Ariana juga memutuskan mundur dari proyek musikal Sunday in the Park with Gorge ya di London Teman Pradua. Meskipun begitu, kabar baiknya dia juga belum meninggalkan dunia hiburan. Ariana juga masih dijadwalkan bakalan tampil di film komedi terbaru berjudul Poker in Law yang akan dirilis Teman Pradu akhir November tahun ini. Jadi buat fans Ariana nih yang gak perlu khawatir ya Teman Pradu ya, ini tuh bukan ucapan selamat tinggal, tapi cuman jeda sejenak aja buat isi ulang energinya sebelum kembali berkarya lagi nanti. Semoga deh masa istirahatnya Ariana Grande ini Teman Pradu ya bisa kembali dengan karya-karyanya yang lebih keren lagi kan ya.
1: Now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin challenging? Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena mudah, peduli, beraksi.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

kerja pastinya diantara kamu udah pada OTW pulang ya, atau nunggu hujan reda. Tadi sempat hujan teman Prado, walaupun sekarang terlihat sih udah gak hujan, gak tau nih di beberapa daerah lain nih ya, atau di jalan-jalan lain ternyata masih ada yang hujan. Kalau di sini di Jenderal Sudirman teman Prado ini terpantau sih ya, tadi aja hujannya, habis itu udah reda deh teman Prado, cuman masih cukup berangin lah ya untuk sore hari ini. Apalagi ini sore, jalanan pasti udah mulai padat teman Prado. Terus juga mungkin di antara kamu udah matiin notifikasi grup kantor ya, atau grupnya udah mulai sepi gitu kan. Ada yang apa buru-buru pulang gitu kan, biar segera menghempas lelah teman berdua. Atau juga setiap orang punya ritualnya masing-masing. Ada yang langsung nyalain playlist favoritnya, volumenya dinaikin dikit-dikit teman berdua ya, terus nyanyi walaupun suaranya ya sedang-sedang lah ya. Ada juga yang lebih memilih di perjalanan pulangnya untuk dengerin podcast, bukan karena lagi pengen belajar ya, tapi kadang suara orang ngobrol tuh bikin perjalanan terasa lebih ditemanin. Begitu juga rasanya tidur teman berdua ya. Aku sempat ngerasain kayak aduh hampa banget, rasanya membosankan, terus buka YouTube, buka apa orang-orang yang lagi podcast gitu teman-teman, rasanya jauh lebih cepat tidur ya. Lucunya teman-teman dua, pilihan antara playlist atau juga podcast ya, ternyata itu bisa menggambarkan mood kita juga. Lagi pengen lepas penat, lagu jadi pelarian. Lagi pengen mikir atau juga cari perspektif baru, kau bisa dengerin podcast, itu bisa jadi salah satu pilihan juga. Nah makanya kira-kira teman Pradua iya, kamu tuh kalau misalnya pulang gini ditemenin dengan playlist kah, atau dengan podcast-podcast yang bisa menambah wawasan kamu juga teman Pradua? Boleh gabung barengan sama aku ya di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan,

kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja? UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar. Dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Sobat Radio, katanya musik tuh punya kekuatan yang aneh. Lagu yang sama itu bisa bikin kita semangat, bikin kita agak nostalgia, apalagi kalau kamu menyimpan seseorang di lagu ya. Bahkan bikin kamu senyum-senyum sendiri walaupun mungkin lagi hujan ya, gak bisa pulang maksudnya Sobat Radio. Makanya gak heran gitu, banyak orang yang sengaja bikin playlist khusus gitu kan. Ada playlist buat kerja, buat healing, buat olahraga, bahkan playlist yang judulnya jangan cuman chat mantan gitu, ada loh teman berdua ya. Di perjalanan pulang, musik kadang bikin kita ya sebuah hiburan lah ya, tapi juga cara kita buat nutup hari yang melelahkan dan cukup panjang hari ini. Ada satu teman radio yang bergabung, katanya dulu kalau pulang kerja selalu shuffle playlist, soalnya gak tahu lagu apa yang keluar, jadi ada kejutan kecil gitulah pas pas mau balik. Kadang lagunya pas sesuai dengan mood hari, tapi kadang juga enggak pas gitu kan. Bisa juga kadang-kadang di skip, namanya juga lagu yang di shuffle ya, jadi random keluarnya. Setuju sih teman berdua ya, tapi kalau boleh pilih satu lagu lah ya, ya memang ini tuh wajib kamu dengarkan teman berdua saat perjalanan pulang kamu hari ini tuh, lagu apa sih kira-kira, lagu yang memang bikin kangen mantan. Mumpung selesai hujan kayak gini ya teman berdua ya, agak ngegalau dikit tuh masih boleh lah.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman Jak, pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda. Maaf, Tuan. Saya permisi.
6: Saya permisi, Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi. Sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka?
0: Iya, Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf, Tuan. Bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kacian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku, Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak, Tuan. Ayo kita pergi yuk.
4: Dia enggak tahu aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, Pincang.
0: Lastri, nama saya, Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih. Tidak! Tolong! Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong!
4: Nah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadabku, kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kok.
3: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
8: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
8: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
8: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
8: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
8: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa kerabat.

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era teman Radio 2, tentunya menemani kamu di malam hari ini ya. Dan aku juga mau informasikan buat kamu informasi dari bmkg.go.id. Kalau diperkirakan sih kalau tadi memang ada hujan sebentar ya teman Radio 2 ya, kalau malam hari ini masih terbilang cerah berawan. Jadi buat teman Radio 2 mungkin yang pengen cari jajanan, karena hujan sebentar tuh memang bikin lapar dan pengen yang anget-anget teman Radio 2, gorengan boleh lah ya sesekali ya, atau udah berkali-kali ya bisa jadi, atau apa yang berkuah-kuah, ramen aneh juga teman Radio 2, sebelah bisa jadi, boleh-boleh aja lah ya buat kamu yang sedang mencari jajanan di malam hari teman Radio 2. Era juga mau informasikan buat kamu beberapa lalu lintas di kota Pontianak. Ini Era pantau dari channel YouTube CCTV pengawasan lalu lintas di sub kota Pontianak. Kita lihat dari Tugu di Gulis, ini terpantau ramai teman Radio 2 ya, dan lumayan ramai juga yang berjalan kaki di malam hari ini ya setelah hujan. Atau di sana ternyata nggak ada hujan, cuma di sini aja. Coba kasih tahu aku teman Radio 2, di mana daerah yang ternyata nggak ada hujan-hujannya nih ya, hanya di beberapa daerah tertentu ternyata untuk apa, ngilangin debu ya. Karena kan kemarin ini sih masih agak-agak berasap gitu sih ya teman Radio 2 ya, tapi udah lumayan nyaman lah ya kota Pontianak kita. Kali ini kita coba jalan-jalan lagi ke Simpang Garuda. Nah, Simpang Garuda ini terpantau juga masih ramai lancar teman Radio 2 untuk aktivitasnya. Dan pastikan buat teman Radio 2, jangan sampai enggak pakai helm yang berkendaraan roda 2. Yang di mobil mau pakai helm boleh ya, tapi sebaiknya pakai seatbelt aja teman Radio 2, untuk menjaga keselamatan kamu dan pengendara lainnya. Kita lihat dari Kota Baru depan SPBU. Ini sih kalau dari depan SPBU lumayan ramai, cuman enggak sampai ke jalanan teman Radio 2. Jadi ya masih lumayan lah mungkin buat teman Radio 2 yang pengen mengantri gitu kan untuk lalu lintas. Ini terpantau ramai lancar. Oke deh, itu dia teman Radio 2 informasi buat kamu. Nanti kita juga bakalan ada relay ya ke Radio 2 Jakarta. Jadi tungguin aja, nanti aku bakal informasikan lagi buat kamu yang mau berbagi informasi seputar daerah kamu. Langsung gabung teman Radio 2 di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cimana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cimana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!
3: Kalian tahu gak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
4: Yaelah, jangan halu deh.
3: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
4: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
3: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
4: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
3: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
4: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
3: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
4: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradu, sudah jam 18.55 menit. Habis ini teman Pradu bakal langsung ya dengerin musik live chat di Pradu Jakarta dan dirilai di seluruh Pradu se-Indonesia, teman Pradu ya. Nanti bakal ada Anet yang bakal nemenin kami juga, teman Pradu. Host di sana ada Edi dan Elan ya. Kalau gitu waktunya buat Ara pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi teman Pradu di hari berikutnya. Bye bye.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yoe, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoe, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat, luar biasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandor.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clow.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Clow atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Okay. Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clow atau?
2: Iya betul. Ah. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Bareng-bareng. Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin okay. ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Ketip itu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan? Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja. Gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih dari dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai.
2: Kok dai-dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, men?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya? Gimana tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Bildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh enggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Enak.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya,
2: betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya sih. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent.
1: Bener. Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Halo,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi, itu bener. Kan.
1: Okay.
2: Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Lumayan cepet ya.
1: Lumayan cepet bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh.
2: Nice.
1: Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
1: Oke. Hah panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus Pro 2.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan.
0: Iya,
1: katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul. Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah itu kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Itu bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah itu.
2: Tuh. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya nih, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin,
0: amin, amin.
1: Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon Nat. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point Coffee. Point Coffee.
0: Udah.
1: Gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Yes, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Okay. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali kan.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober. Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin. Gak
0: usah. Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Ane,
2: thank you banget, Ane.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 di malam hari ini barengan Opal yang bakal nemenin ruang dengar kamu dari jam 8 sampai di jam 12 malam nanti nih. Jadi buat kamu, kita gak bakal ngobrol sendirian dari jam 8 sampai di jam 9. Kita bakal ngobrol sama teman-teman mahasiswa dari PKBH ya. Ada Fikri dan juga Rijal nih. Halo.
1: Halo.
0: Wih.
1: Hai semuanya.
2: Hai guys.
1: Asik. My name is Nusa Mewajiban. Jadi mungkin kalian nih pernah kali ya nonton-nonton apa podcast RRI pada sebelum-sebelumnya. Mungkin ada gua kan situ kan. Jadi gua lagi belajar bahasa. Lagi belajar bahasanya nih gabungan dari Melayu, Inggris sama Indonesia.
0: Wih, keren. Kalau satunya Rijal ya.
2: Saya Rizal, baru pertama kali lah untuk mengikuti ikut siaran pada akhir ini. Perdana lah.
0: Perdana, oke. Keren. Kita bakal ngobrol dari jam 8 sampai di jam 9. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung ngobrol, kita hari ini bakal ngobrol tentang pelanggaran hukum dari penjahat pendidikan. Yeah. Emang ada ya orang-orang yang jahat di dunia pendidikan? Kayaknya pendidikan tuh untuk mencerdaskan anak-anak bangsa gitu kan. Tapi
1: yes,
0: ya lumayan berat. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, tanya langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Aku pengen tanya satu-satu. Menurut Rijal, penjahat pendidikan tuh penjahat yang seperti apa sih, Jal?
2: Penjahat pendidikan, Jim jawab emang ya. Penjahat pendidikan itu tidak hanya serta-merta orang yang jahat secara frontal, tapi juga tentang bagaimana orang itu berada di dunia pendidikan.
0: Okay.
2: Terkadang penjahat pendidikan itu tidak hanya murid yang berperilaku semena-mena. Ada juga tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu tidak hanya guru, tapi ada juga orang tua.
0: Nah, okay.
2: Terkadang sifat dari orang tua ini yang menyebabkan kenapa anak tersebut yang bisa berperilaku buruk lah, seperti itu. Jadi bisa disebut sederhananya begitu untuk gambaran bagaimana sih menggambarkan penjahat pendidikan. Dan juga terkadang ada tenaga pendidikan seperti guru yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan benar,
0: okay,
2: tapi malah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai guru.
0: Gitu. Wih, iya benar sih, aku setuju sih kalau dari pendapat Rizal. Kalau dari Fikri gimana, Fik? Penjahat pendidikan tuh penjahat yang seperti apa sih, Fik?
1: In a way ya, penjahat pendidikan tuh susah nak dibilangkan. Karena kenapa ya? Kasus-kasus ini nih, penjahat-penjahat pendidikan ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Dan juga terus yang kedua, kualitas pendidikannya belum kayak teratur gitu. Nah, dan terus juga yang ketiga nih, mungkin tenaga kerja dan sistem pembelajaran juga.
0: Okay.
1: Nah, karena sistem pembelajaran nih kita tahu lah ya, sistem penjahat pendidikan. Contoh nyontek, abang pernah nyontek gak?
0: Eh, pernah lah pasti, aku
1: itu
0: pernah.
1: Itu termasuk penjahat pendidikan sih.
0: Oke, berarti aku melakukan kejahatan dong dulu ya?
1: Iya.
0: Oke, baru sadar sekarang gitu, setelah berapa belas tahun lulus sekolah. Terus apa lagi, Bik?
1: Terus itu sih aja yang ketiga tuh. Terus penjahat pendidikan nih paling terutama tuh kadang-kadang kayak misalnya nih, zaman-zaman waktu kita, zaman-zaman orang tua dulu kan, kadang-kadang kalau misalnya kita nakal, otomatis kita kena dimarahin kan oleh orang tua kan, dari grandfather sama mother kita, dan akhirnya kita pulang sekolah kadang-kadang takut kan kalau nak pulang sekolah
0: benar,
1: kan.
0: Itu benar tuh.
1: Kadang tapi sekarang ini malah apa ya, guru yang takut dengan mahasiswa-siswa
0: di sekolah gitu ya. Iya sih, itu yang jadi perbedaan yang paling signifikan untuk di era-era sekarang. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut di segmen kedua, aku pengen tahu latar belakang dong. Kalau Rijal sekarang aktivitas belakangan ini apa sih, Jal?
2: Untuk aktivitas saya sendiri belakangan ini itu saya mengikuti kegiatan magang.
0: Okay.
2: Magang di kantor DPRD provinsi. Saya di situ magang sebagai staf TU. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan selain itu, setelah pulang magang saya lanjut kerja.
0: Okay.
2: Gitulah.
0: Kerja di mana, Jal?
2: Saya kerja sebagai driver Maxim buat kawan-kawan Maxim. Hai.
0: Wih, keren. Dari masih muda udah punya semangat juang yang tinggi untuk cari pundi-pundi rupiah itu, Jal ya. Keren. Kalau Fikri apa, Fik? Kegiatan, Fik?
1: Ya paling kegiatannya cuman latihan belajar olahraga.
0: Latihan apa tuh?
1: Olahraga
0: apa tuh, Bik?
1: Ya sedang-sedang lari, berenang.
0: Oh, kirain olahraga yang lagi tren, padel.
1: Wah, mahal sih.
0: Gitu, main mahal. Golf.
1: Tunggulah nanti kalau misalnya udah lulus kuliah dapat uang boleh main
0: padel. Wih, keren. Semoga ada rezekinya, mudah-mudahan lah ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol di segmen kita yang kedua. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung ke 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk. Dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kita bakal ngobrol panjang di segmen kedua. Jadi buat kamu juga bisa saksikan tayangan ini di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih dengan Fikri, Rijal, dan juga aku yang bakal nemenin kamu sampai di jam 9 malam nanti nih. Nah, kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Aku pengen bahas kasus yang beberapa bulan ini lagi marak-maraknya, tentang ada berita satu guru yang ngajak siswanya untuk dicabuli gitu kan. Pasti ada denger dong.
1: Yes.
0: Ada. Nah, kalau menurut kalian dengan maraknya kejadian guru yang mencabuli siswanya, itu seperti apa sih sudut pandang kalian?
1: Dari siapa dulu nih?
0: Bebas, bebas.
1: Kalau saya sih memang itu terlalu kejam sih.
0: Oke.
1: Ya, karena kenapa? Ini mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan nama sekolah atau segala macam. Memang banyak yang kayak sekolah-sekolah gitu, bukan sekolah sih. Abang tahu kan yang kejadian-kejadian memang ada banyak sih guru-guru yang lecehkan masa itu
0: siswa-siswanya.
1: Siswinya.
0: Okay.
1: Terus apa ya, lecehkan siswanya karena juga dari psikologi gurunya sih.
0: Oh, okay. Kalau dari Rijal gimana, Jal? Sudut pandangnya tentang kasus-kasus yang lagi marak-marak terjadi gitu.
2: Nah, untuk pendapat saya sendiri, ini adalah contoh dari eksplisitnya penyalahgunaan wewenang sebagai guru.
0: Okay.
2: Di mana yang seharusnya tugas guru adalah mendampingi, mengajari, dan juga menuntun agar murid-muridnya, atau kita sebut itu objek pendidikan.
0: Okay.
2: Objek-objek pendidikan ini untuk diajari dengan lebih baik gitu lah. Tapi ternyata yang kita lihat ya, banyaklah kasus-kasus yang tadi abang sebutkan itu, banyak sekali oknum-oknum tenaga pendidikan yang apa sih kita sebutnya itu, kayak menyalahgunakan wewenangnya sebagai guru. Jadi mereka nih yang seharusnya menjadi pelindung orang tua kedua di ruang sekolah. Lingkup sekolah atau ruang lingkup pendidikan, ini malah menjadi ancaman bagi mereka, yang dimana seharusnya menjaga masa depan mereka malah merusak masa depan mereka.
0: Iya, aku setuju. Sama ini yang menyebabkan guru-guru untuk melakukan pelecehan seksual terhadap siswa-siswinya apa sih? Oknum ya, kita maksudnya berbicara tentang oknum guru yang mungkin salah dengan wewenang dia sebagai guru gitu. Kalau menurut kalian, apa yang menyebabkan dia melecehkan nih?
2: Mungkin dari saya, bisa jadi itu karena pertama, banyak sekali alasan-alasan ketika mereka sudah ditangkap oleh pihak berwajib. Alasan mereka gangguan
1: mental.
2: Gangguan mental bisa juga disebut, ataupun gangguan seksual.
1: Seksual.
0: Nah, okay.
2: Itu alasan-alasan klasik lah. Padahal menurut saya itu bukan kesalahan, tapi kesadaran diri mereka sendiri. Yang dimana mereka melakukan itu secara sadar. Kalau tidak sadar, tidak mungkin mereka menyuruh gitu.
0: Benar. Kalau dari Fikri apa, Fik?
1: Saya juga sama dengan gangguan mentalnya mungkin langsung. Dan yang kedua juga mungkin ya, saya tahu ya, saya susah sih bahas ini karena yang kedua tuh mungkin gurunya tuh ada ketertarikan dengan big seksual.
2: Ketertarikan dengan salah satu
1: objek.
0: Oke. Berarti memang hal itu benar-benar salah ya.
1: Iya. Atau mungkin gurunya masih jomblo.
0: Enggak bisa dibenarkan
2: tapi,
0: sih.
2: Enggak
0: bisa dibenarkan. Kalau misal ya kasusnya dengan anak SD gitu kan. Ya itu kayak lebih ke gak masuk akal aja sih. Sebagai tenaga pendidikan ya,
1: tapi itu sih kejam sih bagi saya.
0: Iya. Nah, banyak nih kejahatan-kejahatan pendidikan yang sebenarnya mau kita bahas. Di awal-awal kita bahas mencontek gitu. Kejahatan pendidikan otomatis bukan dari si guru, bukan dari pihak-pihak yang ada di atas-atas. Siswa juga bahkan bisa melakukan kejahatan pendidikan.
1: Yeah.
0: Nah, kejahatan pendidikan yang dilakukan oleh siswa yang paling sering tuh apa sebenarnya?
2: Nah, ini bang.
0: Jadi satu dulu nih. Bebas.
2: Okay. Banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan pendidikan yang dilakukan oleh siswa. Nah, sebelum itu bang, saya mau jelaskan dulu. Ini ada kaitan juga sama materi yang saya angkat kali ini, yaitu pelanggaran hukum dari penjahat pendidikan. Sebelum itu saya akan
1: nyantauan dulu HP.
0: Terus
2: sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu kepada teman-teman organisasi yang membelakangi saya, yaitu Borneo Legal Club atau BLC. Nah, yang menjadi sarana bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk bisa mempelajari hukum dan hukum dan di ruang lingkup masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, BLC ini itu berdiri di atas PKBH. Mm-hmm. Nah, itu yang dipimpin oleh bapak kami yaitu Bapak Komarul Zaman, MSI. Mm-hmm. Nah, prinsip kami di sini cukup tegas. Independen, kritis dan berdiri kokoh membela korban tanpa pandang bulu.
0: Oke. Okay. Terus selanjutnya?
1: Oke. Jadi gini bang, jadi di organisasi kita nih, Boni Legal Club, kita ada organisasi Pusbankum. Jadi siapapun boleh masuk, mau dari Untan, UI, IKIP atau segala macam lah dari universitas. Dan juga kita nih ada anggota BLC itu masih kelas, ini mungkin kelas 3 SMA ya?
2: Kelas 3 SMA.
1: Dia memang minat dengan hukum. Nah, okay. Dia mempelajari hukum. Nah, kita tahu nih hukum-hukum apa yang tidak dibolehkan dalam pendidikan. Yang pertama, pembulian.
0: Oke.
1: Okay. Ah, ini kan sering nih dari pembulian nih. Kejadian yang di mana awal pertama masuk sekolah di teror bom kan?
2: Yang di SMA 72 Jakarta.
0: Iya. Oke. Terus?
1: Nah, jadi itu kan sistem pembuliannya kita tahu kasusnya apa nih. Orang tiba-tiba bom sekolah. Oh, rupanya tentang pembulian. Nah, guru tuh harus meningkatkan nih apa sih kejahatan dalam pembulian, apa sih macam. Terus yang kedua, pelecehan ini kan udah banyak nih kan, yang ada pelecehan tentang anak-anak SMA nih. Ini gara-gara proses negatifnya pacaran.
0: Oke. Okay.
1: Pacaran ini memang sangat-sangat tidak diperbolehkan sih bang. Saya waktu itu SMA, saya di SMA di Matras Aliyah. Saya tuh memang tidak diperkenankan untuk pacaran karena kenapa? Karena saya kalau pacaran akan dikeluarkan dari sekolah. Terus yang ketiga nih, mungkin saya sering sekali ya, abang mungkin ada nggak sekolah ngerokok itu?
0: Dulu ya, zaman-zaman aku nakal iya kayaknya.
1: Itu memang kayak apa ya, ngerokok tuh memang kenakalan juga. Dan kakak saya juga bimbingan konseling di SMP terpadu. Nah, jadi saya pelajari itu. Banyak siswa-siswa dia tuh nakal-nakal semua.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama proses negatifnya, terus apa ya, lingkungan hidupnya, lingkungan kepada masyarakatnya. Jadi kita tahu apa sih yang membuat dia mereka nakal.
0: Jadi kita harus tahu faktor di balik kenapa sih mereka melakukan kejahatan-kejahatan di dunia pendidikan gitu. Nah, semisalnya kita melihat tindakan kejahatan pendidikan gitu. Entah itu dari oknum guru-guru yang nakal atau mungkin dari siswa-siswa yang nakal gitu kan. Kita lapornya harusnya kemana nih gitu? Ke dinas pendidikan kah atau ke polisi kah gitu?
1: Oke, saya pertama ya. Kalau untuk guru, saya tahu itu di kepala sekolahnya. Misalnya kepala sekolah yang nakal, kita ke dinas pendidikan. Kalau untuk murid sih kita tahu lah pasti. Pasti ke BK dong.
0: Okay.
1: Siapa sih gak pernah masuk BK? Abang masuk BK gara apa?
0: Kira-kira. Aku jujur aku dari SD sampai SMA ya, senakal-nakal aku gak pernah masuk BK.
1: Gini, kelas.
0: Ada triknya sebenarnya gitu kan.
1: Ada terus lanjut. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri ya, kalau nakal di waktu saya SMA atau SMP tuh saya palingan ribut doang di kelas. Terus juga apa ya, main HP pada saat jam pelajaran. Itu yang paling itu.
0: Yang paling
1: masuk BK.
0: Itu termasuk tindak kejahatan juga berarti ya. Melawan
1: kenakalan
0: kan.
1: Sih.
0: Kenakalan.
1: Okay. Terlambat juga termasuk itu sih.
0: Iya, benar-benar. Kalau dari Rijal apa Jal?
2: Kalau dari saya sendiri
0: kita ngelaporkannya ini ke mana nih gitu.
2: Nah, untuk ini kita bisa lihat dulu latar belakang dari kejadian tersebut. Kita bisa melaporkan itu kepada pihak berwajib. Di mana pihak berwajib memang diharuskan untuk menerima laporan tersebut dan menyelidiki secara meluruh. Nah, ini juga menyangkut dengan materi ini saya angkat. Saya mengangkat materi ini juga karena terinspirasi dari salah satu serial film yang lumayan terkenal dari
0: apa tuh?
2: Dari Korea Selatan akhir-akhir ini, yaitu mungkin teman-teman pendengar pernah nonton, yaitu Teach You All Lesson.
0: Oke. Okay.
2: Yang dimana di film itu menggambarkan banyaknya tindak kejahatan pendidikan di lingkungan pendidikan, yang dimana itu dari guru, murid ataupun dari orang tua sebagai salah satu dari tenaga pendidikan.
0: Nah,
2: jadi untuk gimana sih kita harus menindaki dari kejadian ini? pertama kita bisa melaporkan ataupun melaporkan kepada pihak berwajib, ataupun kita bisa melaporkan kayak pada film tersebut, misalnya di negara kita sudah menyediakan biro hak untuk pelajar ataupun untuk guru gitu.
0: Oke, keren sih, aku setuju ya, terinspirasi dari sebuah film. Jadi ada tindakan-tindakan yang sebenarnya harus kita lakukan agar kejahatan ini tidak terulang kembali gitu. Oke,
1: tapi
0: kita beri
1: apa tuh bang? Kalau misalnya dari pihak berwajib ya, saya ini kan udah banyak kasus ya kan, dimana kalau kita laporkan pihak berwajib, bukan misalnya nih guru menampar muridnya, terus tiba-tiba guru memarahi muridnya, padahal bukan murid yang kena, padahal guru yang kena.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu ke dalam diri pendidikannya juga, pendidikannya. Jadi kita lihat dari posisinya, apakah kita perlu tegas nih guru ke murid? Menurut saya sih, dari zaman orang tua, kenapa orang tua pada banyak yang sukses? Karena dia apa ya, gurunya tuh kayak menegaskan murid-muridnya kalau misalnya kau nakal nih, kita pelasal.
0: Oh, lebih ke arah tindakan fisik, tindakan berarti ya.
2: Tidak terparah.
0: Oke. Lanjut.
1: Tapi itu lebih setuju sih saya sih. Karena kenapa? Karena waktu di SMA saya sendiri, saya kalau lihat guru garang tuh termotivasi saya.
0: Wih, kenapa tuh bisa termotivasi?
1: Karena gini bang, kalau misalnya guru-guru yang baik nih kadang-kadang terlalu biasa-biasa aja. Jadi orang-orang nakal tuh, orang bully tuh dibiar-biarkan aja. Tapi kalau guru yang garang emang sedap-sedap, nyir-nyir sedap gitu.
0: Oke, memang ada beberapa guru-guru yang tindakannya bisa jadi favoritnya ya, kita sebagai siswa gitu kan.
1: Tapi kadang-kadang kalau guru yang garang itu lebih lucu sih bang, kalau dalam pengajarannya.
0: Oke. Lebih menantang lah ya, lebih aja sih.
1: Apalagi gitu, yang siswa-siswa yang nakal kan. Jadi apa ya, kalau misalnya guru-guru yang garang tuh, kadang-kadang guru-guru yang garang tuh bakalan ingat nama dia.
0: Ketika kita udah lulus nanti gitu kan.
2: Keren, ini yang keren. Suka bolos itu sering masuk ke BK.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut di segmen yang ketiga. Jadi buat teman-teman masih ada waktu yang pengen tanya di live chat kita di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Oke, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ada Rijal dan juga Fikri ya, yang nemenin ruang dengar kamu juga. Buat kamu masih bisa kok untuk tanya-tanya sebelum jam 9 malam nanti. Nah, tadi kan kita udah bahas di dunia-dunia sekolah lah ya. Dari SD, SMP, SMA. Kalau di dunia mahasiswa, kejahatan pendidikan tuh kejahatan yang seperti apa, Bik?
1: Waduh, asik nih. Ini lebih seru nih, lebih... Kejam nih. Abang tahu yang kasus kemarin?
0: Yang mana
1: tentang
0: tuh?
1: Tentang fakultas. Dia fakultas, dia fakultas menegakkan hukum. Tapi dia melakukan pelecehan.
0: Oke.
1: Itu tuh menurut saya tuh sungguh-sungguh tidak apa ya? Tidak realistis lah di dunia mahasiswa. Padahal dia juga ketua BEM. Lu ngapain sih kalau lu ketua dari sebuah organisasi lu melakukan pelecehan, dan lagian pun itu pun suatu tindakan hukum yang tidak apa tidak diperbolehkan di Indonesia.
0: Oke. Kalau dari Rijal gimana, Jal, kejahatan yang sering terjadi di dunia perkuliahan gitu?
2: Oh ya, mungkin kalau dari saya ini ada sangkut pautnya juga dengan objek dari objek pendidikan mahasiswa dan tenaga pengajar, itu tenaga pendidikan, yaitu mungkin entah dosen entah apa itu. Nah, kasus yang sering-sering terjadi ini mungkin penyalahgunaan wewenang.
0: Okay.
2: Dimana yang seharusnya yang sering kita dengar lah, kayak kasus seorang mahasiswa gagal sidang skripsi karena diundur-undur oleh dosen. Susah dihubungi lah. Nah, susah dihubungi, sekali yang dihubungi itu pasti pasti adalah kayak masalah-masalah yang bakal muncul gitu. Yang seharusnya dimana tugas dari pembimbingnya ini itu pasti membantu muridnya atau objek pendidikannya, mahasiswa, agar ya lulus cepat lah gitu. Jangan dipersulit, jangan di apa, diberikan tekanan yang lebih, karena tekanan mahasiswa itu sendiri udah susah kayak ngerjakan skripsi, tesis segala macam sebelum skripsi, harus sidang apa, pengajuan
0: sidang
2: skripsi,
0: akhir gitu ya.
2: Akhir, itulah.
0: Oke. Nah, ada satu pertanyaan di YouTube ya, ada dari Hanifa nih. Menurut abang-abang, apa yang harus dibenahi dari lingkungan pendidikan supaya kasus-kasus kejahatan kayak gini enggak terulang-ulang terus, katanya. Silakan, siapa yang pengen jawab duluan nih?
1: Oke, saya dulu. Paling terutama sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan kita kayak gimana di Indonesia? In the way ya, gue sendiri melihat kenapa siswa atau mahasiswa tidak jujur. Banyak loh mahasiswa sidang skripsi pakai AI. Terus juga siswa nyontek apa semacam. Saya juga nyontek, in the way lah, saya jujur, gue juga nyontek. Dan menurut gue ya, di Indonesia ini tidak mementingkan kejujuran, tapi mementingkan nilai. Saya pernah sekali saya dapatkan nilai ya di bawah rata-rata KKM lah. Padahal saya itu tidak nyontek, tidak apa-apa, saya serius dengan hasil usaha saya. Tapi kenapa guru marah? Kata dia, yang marah kan dia ngapa? Kok nilai kamu jelek?
0: Oke.
1: Apakah kamu tidak belajar? Saya belajar, Bu. Kenapa ibu enggak itu? Yang nilai-nilai bagus abang, ibu enggak curigai?
0: Oke.
1: Apakah dia belajar? Enggak, Bu, dia nyontek pasti. Itulah alasan utama sistem pendidikan harus diperbaiki.
0: Oke, sistem pendidikan berarti ya.
1: Yang kedua, teknologi. Nah, teknologi sekarang nih banyak yang merusak generasi bangsa Indonesia. Saya tidak mencontohkan YouTuber-YouTuber. Lihatlah dari generasi Indonesia di bidang teknologi. Banyak yang memburukkan budaya Indonesia, kadang-kadang buzzer, kadang-kadang tiba-tiba anak SD belum tahu apa-apa nih. Kadang-kadang kayak apa ya, mengkritik pemerintahan.
0: Okay.
1: Itu sangat-sangat tidak dibenahi. Dan yang ketiga, lingkungan. Gua waktu SD pernah kayak ada lingkungan jahat atau baik kan? Pintar atau baik. Itu tuh di lingkungan gua tuh itu sering tawuran.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gua enggak ikut lingkungan yang kayak gitu. Itu lingkungan toksik. Tapi gua paling aneh tuh kayak gimana ya? Anak-anak nakal tuh kok tiba-tiba jadi sukses gitu. Kadang ranking pertama, ranking 2 tuh ya kadang-kadang ada yang jadi ojol apa segala macam. Yeah, itu kok bisa? Jadi itu yang masih saya pertanyakan sampai sekarang ini.
0: Ya karena nasib kali ya mungkin.
1: Ya nasib mungkin. Mungkin rezeki seseorang beda-beda kali, bisa diatur.
0: Oke. Nah, kalau dari Rijal-Rijal apa yang harus dibenahi biar kejahatan di dunia pendidikan tuh enggak terulang-ulang terus?
2: Nah, apa yang harus dibenahi? Terkadang kita berpikir kayak ini semua pasti dari salah dari sekolah. Karena sekolah tidak mengajarkan bagaimana tenaga pendidikan atau guru dan juga objek pendidikan atau murid itu bersikap atau bertindak gitu. Terkadang kesalahan itu sendiri datang pada objek tenaga pendidikan yang lain. Contohnya orang tua. Nah, terkadang banyak sekali gambar-gambaran di Indonesia ini yang ada sih juga di luar negeri juga ada. Di mana orang tua ini bersikap membela anaknya sebagai objek pendidikan atau siswa atau murid. Nah, itu membenarkan tindakan kesalahan mereka. Jadi begini, ambil contoh aja salah satu sekolah. Kok banyak lah sekolah lain pasti gini. Guru pasti akan menegur muridnya jika muridnya melakukan kesalahan. Pasti akan menegur. Tindakan pertama yang pasti akan guru tersebut adalah kedisiplinan.
0: Pertama
2: pasti akan diberikan tindakan kayak hukuman ringan kayak banyak lah ya, hukuman ringan kayak diberikan surat teguran ataupun sanksi teguran. Nah, namun kebanyakan gambaran-gambaran orang tua di Indonesia kayak kasus-kasus yang sering-sering keluar kemarin, orang tua ini yang terkadang memiliki kekuasaan itu pasti akan langsung menuntut gurunya bahwa gurunya terlalu kejam, terlalu parah gitu. Di mana seharusnya orang tua itu menjadi tenaga pendidikan yang harusnya juga mendisiplinkan anak-anak mereka, mendisiplinkan mereka, anak-anak mereka itu agar mereka paham bahwa oh saya salah, saya harus membenahi diri gitu, bah, ya begitu. Jadi tidak harus pada tenaga pendidikan yang ada di sekolah, tapi juga yang di luar sekolah seperti orang tua gitu atau wali.
0: Benar-benar di lingkungan luar sekolah gitu ya, itu juga sangat berpengaruh nih. Nah, juga ada pendengar yang ikut menanggapi dari Bang Akbar di Ayani 2. Bang, izin berpendapat tentang dunia pendidikan terutama terkait kasus yang tidak semestinya terjadi di lingkungan sekolah. Sama kayak Fikri ya, sistem pendidikan katanya udah benar sebenarnya, cuman hanya ada orang-orang yang dalam menjalankan tanggung jawab tuh malah tidak bertanggung jawab, terutama dalam kasus kekerasan katanya.
1: Yes, betul.
0: Kedua, kalau kita mau memperbaiki hal-hal tersebut, maka kita bisa mulai dari awal saat mendaftar sekolah. Mungkin kita perlu mempertegas hak kewajiban guru dan juga murid katanya. Yang ketiga, pemerintah terkait atau dinas yang bertanggung jawab semestinya selalu hadir di sekolah, tidak hanya memberikan seminar atau sejenisnya, melainkan benar-benar hadir untuk mendengar dan memberikan solusi katanya. Keren nih Bang Akbar, nyimak ya ternyata ya obrolan kita dari awal sampai di akhir ini nih. Thank you buat Fikri dan juga Rijal ya yang udah mampir ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan next kita bakal dapat waktu untuk ngobrol lagi nih. Dan selain ini bakalan ada Nopal yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Rijal, thank you Fikri.
1: Thank you semua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu seberapa banyak kamu sudah menghabiskan. Jika kamu benar-benar

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Jaga Malam kali ini barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Opal tunggu nih cerita kamu sampai di jam 12 malam nanti.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pagi-pagi teman Pro 2, kita bertemu kembali di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada beberapa rangkaian acara yang nanti kita bakal langkahi gitu ya teman Pro 2 bersama-sama. Pokoknya pagi ini aku menemani kamu, kamu menemani aku, kita saling menemani teman Pro 2. Ada yang udah di jalan, ada yang masih di kamar, dimanapun kamu berada gitu kan. Persiapan, biasanya sih aku kalau lagi persiapan gitu ya, pengen berangkat kerja atau pengen berangkat ke studio gitu ya teman Pro 2, pasti aku bersiapan dengan ditemani radio kesayangan gitu kan teman Pro 2. Oke, ada beberapa acara yang pagi hari ini nanti kita bakal jalani bersama. Yang paling deket nanti di jam 7 kita bakal ada pilih lagu kamu. Jadi Sile, buat teman-teman Pro 2 gitu ya yang pengen request lagu nanti di jam 7, seperti biasa drop requestnya di 0811 570 1018. DM juga bisa cuy di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital lah ya. Nanti di jam 7.20 atau di jam 7.30 lah ya, kita bakal ada baper juga, bangun pagi energy ready, kita bahas segala hal tentang pagi. Baru nanti di jam 9 kita akan ada toast serba, topik serba ada. Tapi sebelumnya teman Pro 2, kita akan mulai dengan info Pro 2 setelah lagu berikut ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: di vis dengan arteri, dan sekarang kita masuk ke info pro 2.
1: Info pro 2.
0: Seperti biasa teman Pro 2, di Info Pro 2 ada 3 berita utama yang akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelumnya aku akan deliver dulu ke kamu. Yang pertama ada kabar dari Tom Holland yang kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di film Spider-Man Brand New Day. Banyak penggemar dibuat kagum karena tubuh dari Tom Holland terlihat jauh lebih atletis gitu ya, dan juga berotot dibandingin sama film-film Spider-Man sebelumnya nih teman Pro 2. Perubahan ini merupakan hasil latihan fisik intensif selama berbulan-bulan demi menampilkan versi Peter Parker yang lebih matang dan kuat di layar lebar. Jadi bukan efek CGI atau filter apa gitu ya teman Pro 2. Alright, Harry Styles teman Pro 2 sempat membuat penggemarnya kaget setelah terpleset di atas panggung saat konsernya di Mexico City. Lantai yang licin akibat hujan membuat Harry kehilangan keseimbangan nih teman Pro 2. Tapi meski sempat terjatuh gitu ya, ia langsung bangkit kembali sambil tersenyum dan melanjutkan penampilannya seperti tidak terjadi apa-apa. Sikap profesionalnya justru mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar.

Dua, kalau kamu generasi yang pernah dengar suara iconic It Really Whips the Llamas S, siap-siap bernostalgia lagi nih teman Pro 2, karena Winamp mengumumkan bakal comeback dengan versi baru yang dijadwalkan meluncur di tahun depan 2027. Tahu dong Winamp, masa nggak tahu Winamp? Kalau misalnya kita ke warnet gitu ya, sambil main game, sambil dengerin lagu, aplikasi yang kita pakai itulah Winamp ya teman Pro 2. Bakalan comeback di 2027 lewat kerjasama dengan Deezer. Winamp nantinya bukan cuma memutar file MP3, tapi juga menghadirkan streaming musik, podcast, radio internet, hingga koleksi musik pribadi dalam satu aplikasi. Alik, ada radionya juga cuy. Bisa putar Pro 2 Pontianak deh tuh di Winamp. Sekut gak? Sekut lah. Sekut kayak gue Farhilman.

Itu dia teman Pro 2. Info Pro 2 dari aku pagi hari ini. Nanti kita bakal bahas satu persatu topik yang tadi ada di Info Pro 2 ya. Tapi sebelumnya ini dia Pink with So What.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Sekedar mengingatkan teman Pro 2 Request Time, selain di jam 10 lagu Indonesia, jam 11 lagu internasional, di jam 7 kamu bebas pilih lagu Indonesia atau lagu internasional gitu ya. War, lagu Juicy Lucy dong, ada. War, lagu Bring Me The Horizon dong, ada. Tinggal request aja di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital, teman Pro 2.

0: Everything's gnarly.
1: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil. Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
1: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik. Padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini? Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
1: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Alright teman berdua, just keep watching with Ted McRae. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Dapat WhatsApp ya teman berdua dari Bang Teni. Assalamualaikum pagi Bang Anwar. Pagi juga buat Bang Teni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di Purun nih Bang, cuacanya cerah. Alhamdulillah. Di Jenderal Sudirman juga aku melihat secercah cahaya gitu ya teman produk. Kalau di pagi hari sehari yang kemarin gitu ya, kayak jam-jam segini tuh masih malu-malu gitu ya mataharinya muncul. Tapi kalau yang sekarang kelihatannya agak lebih berani karena udah mulai keemasan gitu ya teman produk. Semoga nanti di jam berapa ya, jam 8 atau 7.15an lah setelah ini, mungkin nanti aku bakalan turun buat dapetin vitamin D dari matahari pagi. Sedap ah, emang anaknya morning person gitu ya. Okay. Request lagu dari Sheila on 7 yang judulnya Itu Aku atau Pemuja Rahasia. So teman berdua, aku mungkin juga sama Bang Teni pengen dengerin lagu Sheila on 7. Dan kalau Pemuja Rahasia itu terlalu sakit gitu ya teman berdua lagunya, jadi mungkin aku akan pilih Itu Aku aja ya teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang mau nyusul Bang Teni buat request lagu, seperti biasa nomornya ada di WhatsApp 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ini dia, Itu Aku dari Sheila on 7.